titika ndela la malila la Interlago shumboma la mikanyela ndipo pokudzidwa ndi nkhani munthu mmodzi wa dziko lino amangidwa. Malingana ndi mneneri wa polisi ku Nyasa Nelson Tsoza, panopa ziphaso za mulandu zikuyenda kuti uyu akaweruzidwe. Chinanso wapempha anthu amene akufuna kukoda katundu kunja kuti adziyamba kunzitsa ziphaso zake pakufuna kupewa milandu ndi boma. Mboma la Barwe kumanika, atsogoleri ambomalo alanda masikero amene anali wochunidwa mobera ogulitsa omwe amagula chimanga. Malingana ndi mtsogoleri wa ntchitoyi, ndili malingana ndi mtsogoleri wa ntchito zopindulitsa ku Barwe Lucas Rice, kulanda izi ndi kufuna kulimbana ndi mchitidwe wobera chikumbe komwe achita ena samalonda. Ndipo ati panopa alanda kale masikero 25 omwe anachunidwa mobera alimi ogulitsa chimanga m'malo mmene mwakhazikitsidwa. Antchito a konsolo ya Kilimani ku Zambezi asonkhananso ku ofesi ya konsoloyo kukapempha kuti awapatse malipiro a mezi inayi ya mbuyomu yomwe iwo wasanalandire. Antchitowa akuti akuvutika kuti apeze chowathandiza mabanja mawo ndi kunena kwa yawa vati ena amene anali nyumba zalendi akusowa pokhala pakuti vavachokosha. Ndiponso ati panopa kuti adye ndi ngongole zokhazokha zomwe sizikutanthauza kalikonse pa moyo wawo. Mkunena kwa awa ati adzasiya kuchita sitalakayo pokhapokhapo malipiro wawo atalandira. Antchito watseka khomo lalikulu lowera ku ofesi ya konsolo ya Kilimane pakupempha kuti awalipire miyezi inayi imene sanalandire. Kuyendayenda kwa afisi ndi minjati kukudzetsa mantha ku anthu amadera a Mayeli, Manjani ndi Mathazi mboma la Magudi mchigawo cha Maputo. Zilombo ziyaziona zikuyenda maderawo momwe akuti usiku zinadya ng'ombe ndi mbuzi. DC wa boma la Magudi Mariana Kupene wati panopa polisi ndi antchito zoyang'anira malo otetezedwa pachilengedwe akugwira ntchito kuti athamangitse zilomboze. Chinanso ati mpaka pano sikudziwika komwe ndinalowera minjati iwiri imene nsabata yatha inapha munthu mmodzi ndi kuvula za wena asanu mderalo. Anthu okhala m'makonsolo atatu ozungulira mzinda wa Madrid ku Spanya awasamutsa kamba ka moto wa luswa umene wabuka lachitatu lapitali. Kamba ka moto wa mzinda otchedwa Villa del Prado watsekedwa ndipo anthu apempha kuti akhale m'manyumba mwawo osatuluka mpaka atazimitsa motowo. Kutentha ndi mphepo imene ikuwomba kuzikulepheretsa ntchito yozimitsa moto umene ukusendeza kumanyumba anthu tsapano. Nkhani ndi zomwezi mchinyanja. Mwakomatu nonse konse kumene mukutimva bwanji titadza ndi mai ndi nzake.

Província 7. Anyo funza pabuku, abuku ya chishanu na mpaka ya chinomwe, tikulonga pantengo wakupringa na epikwi makumaseri na mawiri, ndiwo tu anakumanika nantaba wakupaswa mkuza mafunziro mbuku. Pakati pa Zeruzibos na pindi inalongwa ine ndina unku. Ine ndina kwanisa. Pene pitu nkufeka kuti ntengu. Wakwira wali antu ana antaba nganono kubukira ma district wakuwa na 10 na 3 mprovinsia ya 3.

0: nyandududu. Kazinji kwao. Ndiyo tu anakwata mba tundura mpaka mbutu inango yekubisala yekupata kekamwe mba chitira umbirimi kwa pokesera panango na kwa, kwa apa. Ninga kulonga kudachita kadivira mapulisha muno sofarambu ya Honorio Shimbu alonga kuti azinji anye kuchita umbirimi ningonono asabulukira mba karandu okufuna kuchita ulendo mba sangazira kuti alikugumanika pankasa ikulu kekamwe. Uku pansi pantima ndiyo tu mansusina ukuluke kamwe ananzeruza kufifinyesa anyakuchita mabasa nyandududu kututa mwinji nkati mwanzinda. Mbuto za kukwera kubiri zinongwa banku muno sofala za kukumanika tutene panantaba wa kubiri ya kupiringana pyulu madzana makumasere ambondo tuera kupedzera mabasa au tambarusa makaliru na mpisa muno provinsi ya Mumbu. Kubukani kuti mabasa enewa tuera kututusa mfuma ya azinji anyakuchita maronda muno provinsi ya kufeka kuti makamaka apa pa mabasa akuzengeza pia kulima mabasa akumanga manga. Mabasa aulimi, mabasa a maronda akusiana siana. Ndipyo, pida tandali kwa pantaba unakwanirwa kuti onseni antu. Ali, anyapiao, akwanisikubulikira pakwecha, mbapemba kufiare kubiri, akwanisikupatisa basa na kututusa mfuma. Akapironga penepi, mboz, uli tunya kusarika na mabasa kudikundi kwa anyapiao muno onsofala. Pakate pa maguma kakamwe adachitika. Tikulonga mbuya Ricardo kunyaki. Avesara kufunika izi zikali mpangwa zatu. Zamumbu kulukira mondo muna provincia ya Sofala. Ndamalefe kufuwa mpangwa zamumbu unondinzizi ukunumoza zonsezi na kwete fitopangane liru kutimu. Antu wakupiringa na pikwi kumi na chibozi asia tenepa apuma. Pakusasemira nsinzu ukula pakama pakusaka tu ndikupi kuna kumanika mabasa ungumi. Antonio Domingos.
1: Antu kubiringa na pikwe kumi na mboza na teleki makao na kufamba nsinzo uzinji tuera kusaka mabasa a ungumi bulikira pachisa cha na kwaka mbalo matitritu ya alto malokwe muno Zambezia. Mafala anewa pangezo pakwecha na nkarama na salakana mabasa a ungumi. Amai na machitiru ansisi ulkira ku alto molokwe Mauricio Penny. Mauricio Penny alonga kote kumangwa kwa mbuto inere ya ongome dombo ndi chapo ibozi ni chita mabasa a kubulusa mfuma ya pansi pa mataka bulkira mbalu matitritu ya alto